0: nak kira nak usap ke?
1: Mana orang nak anak ni mu?
0: Lahir kena kita sama nak jerom. Lahirlah.
1: Oh, nara ni mu lahir nolai nak sabut. Hidup nak anak ni? Kapo ibarimu.